tika penyo. Owe ne elo, debe plea. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana hwebu me tao. E kobu me penya, mukana kobu me tao. E hobu me penya,

si ame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa gamema no asi o kaka ava no troko opono vi ogbo fike bele po galea mukao a ukebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo ma no asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

tiame, vo vo vo. No jagbagba, yonya tota siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nekbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nukole da la huebume.

A me bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka, kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

penyilo tika penyo o wena elo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu